Tatamala kubva yoi nyimbo tifendeze inango, nyimbo ya kuimbidwa na Norman Shikoti Power, nyimbo yomwe ilikuteke nyesa, zinji nsiku za umalizira zino, muntu ni nyimbo yomwe kulikwense kumwe mungu batira mune legalini kuiva. Tidava nsiku za pitazi pomuda batira kushangara, ayai nandi munjira mwensenemu, wene karata kankuni shikompende, mazowe mvuze pakasa na pombo msawa, apa pa makonje pa kilo metro zoito mafilipa wenseneyo mpaka na muno nyongwe ayai nandi muntu ni muntu ndiye pomwe tidaenda kuzumbu munjira mwenseneyo mukuyambira shiutayu shifunde maravya mpaka na kumweko kuzumbu nyimbo njimwei muntu ni muntu kuimba kwa Norman Shikoti.

Mereka jawab apa? Gua semula ni kerindu masih jadi rindu jadi jombo jadi masuklah banja. Cunu jadi rindu jadi mana jadi ah ini jadi rindu suri lu jinak gua fikir apa baza bawa karu jadi rindu jadi mana jadi gakau jadi rindu jadi mana jadi mafuna mawa jadi rindu jadi cakap zauri cakap kumpanda jadi rindu. Hivyo, pa baraza, pa veranda, ina mari veranda. Hivyo, chidindo. Urendo, chidindo hizi. Ndi, chidindo jimene hizi. Bwanji. Mafuna mwa. Ndi, chubezika bwanji unongo chidindo jimu. Choka ilo, suntai jeri, ya marobe. Eno basi jolinga tiroe ndende ndeya ntulika kanga rifeo maona ora eno vuro noti masiwano kuli ndende ndeya basi mpaka tiroe ndende tononge chogoro eno zova ndizi mpamvu mulinazo mulongeza maroba ndulongezereni choose one ananga nipaka na ndibezo li mduina mduina tafono kwa zani zonadi kunina kuzi ineo panopo ndilo kuzika wambiri shito mwinto arrependido. Ah, yeah, it's a female. In your job, I don't need it.

Omvera, Landela Malonje, vyola kuno ku Radio Mosambike, ndabwera programu yathu yokoma imini yenyimbo zamikuyogona, nyimbo sakaleratu, ndi nyimbo zomwe ine ndinu, tinavina ndikumvera pedali achinyamata. Lero, ndiyambira ku dziko la RDC, ndikatswiri wakupeka ndikupa nyimbo Kofi Olomide.

pamene cholinga amuona ngati mwine singayende. Timve apa oimbira kuti pali kuona kwakana anadzala wamola kwika anyamata sportif tione akuti ayindetu asiwere analowa kumene kuja zambe mwasangasanga nyamata ashingali zamenyamere pacho zabwezeretsa chakumbuyo mpira kuzolandirira ndamene nyocha Edgar uzabwezeza njombo zapatsana mbere paja kuzalanda nyamata njimu imene ndithu ya nanyamata atimu ya sportivo uzagwetsa pano mwine mbere chandiye nyamata ndimwe ashingale nyamata ashingale akupita kusamenya mpira oteletera zetsa zakumanza kumene kuzalanda ndondodoka tiona mene kuja nyamata ashingale mene ndingasimbe zina ngati mazero penalti shingale kupita uzabwezeza njombo ngati mazero penalti nyamata ashingale alibe wino tamga mlandirire mpira yekha yekha alibe mthandiza njira zonse ndizotseka zanyengerera nyengerera zazokuda ngati kondo zakakhatakakhana iya ndithu ina akudandaula kuti amenya mmaso akudandaula kuti amenya mmaso anachechereza njomba kuzungulira ngati nkhunda dzachechereza kutsetsereza mpira kudzatutsitsa nchamimba ngati mamba koma dzanja nkudzagunda malume akulu wena oyimbira akuti ayi ophanya makamulo masakasanga kudzayamba nyamata sportivo ndi kordario chakumbuyo kwenekwene kudzamenya mpira otulita amene padza kudzafikira kodi ndi pamwene pa nyamata ashingale kudzaletsa chigawo chadani kudzayika pachidale kugwetsa pasi bwinobwino anali amene chasosinyo nyanya sosinyo akupira pakatipakati pakati pazamasewero ngati mwanzero zungulira pakati pazamasewero kuzokankhira chakumanja kumene kudza kuli nyamata watimu ya shingale akupita kudzanyengera bwinobwino pangono ndi pangono kudzamenya mpira otulitali zoletsa mkalikali koma nyamata sportivo kudzangochotsa wakone domvera ndi pepesi apa kuti tikumalephera kuona bwinobwino nambala zina kambaka kuti anyamatawa akanyowa akadzitchira madzi kapena akachita chitungu akapezeka kuti akangogwa pasi akumada madzi aoneni popeza kuti bwala ti sportivo yatete ndiye lidametekeratu mulifumbikobo lilibe kapingayo apo ndi apo ndiye pamaoneka kuti mbalomomo munandithu kapinga koma amenemo ndiye mulifumbi zotsirikiza mpira pamene paja anyamata nabwiza njumba yomveka bwino lomwe anabwiza njumba yomveka bwino lomwe ndiye akuti ayinditu asiwere nyamata sportive kudzamba mwasangasanga nyamata sportive kudzaletsa pakatikati tikuona nyamata ashingale anali nyamata ashingale amene waja kudzolandirira mpira dzakankhira chakumanja akupira pamene kuja nyamata ashingale mchigawo chadani koma nyamata sportive kudzangu menya mpira wa dzuwa la masana kudzogwetsa pasi bwinobwino oyimbira kuti ayinditu anadzalowa kuipa anyamata amene wa timu ya shingale rezidi kudzomenya mpira otatsatsa chigawo chadani kudzogwetsa chigawo chadani anyamata a timu sportivo kuzani kudzazuwa ngati nkhondo kudzokankha mpira kudzapatsira tipafumira ivanivani kudzapatsira mene kuja kuzani udzakuzeresa chapatsira akupita chakumanzere njira zonse ndidzotseka kubwerera chakumbuyo chigawo chochomwe chapakati penipeni akupira umodzi umodzi kuzolanda anyamata ashingale mpira dzuwa la masana kuti akwanitsa kupeza pane paja kuti akugwetsa pasi nyamata a grupo sportivo kudzasumba ni munthu rezidio kudzagwetsa mwenemwene pasi ndi kordario kudzakankha mpira pano paja ndi nyamata marcus akupita marcus kudzamenya mpira kudzalotsa ngatikati ndinakwanitsa kupeza koma nyamata ashingale ndi chakonko kudzangochotsa kudzotchingira panalibe chinira mwina koma kungoutaya mpira kuti asewere anyamata a timu imene ndithu ya shingale tide kuti asewere anyamata ati sportivo asewere ndi manja pakatikati pachigawo chadani kordario kudzogeta ndi manja kudzapatsirana mere paja kordario zorengaso mpira kudzapatsirana bwinobwino marcos kudzagwa oyimbira amene waja ndi pedro luis kudzakweza mbendera uyu ndiothandiza oyimbira kudzakweza mbendera kuti andithu awapatse kuti asiwerenso anyamata a timu imene ya sportivo disportivo chakumanja kutsogolodza kanyani manyana ali kordario kudzapatsira mere waja akupira kudzanyengerera kudzapeza njomba kuti zithenga mere paja kudzazungulira iya ndithu kuzolandira pena bwino ndi marcos koma nyamata ashingale angomangana maziko oyimbira kuti ayinditu anapita molakwika awapatse kuti asewere anyamata atimu ya disportivo pafupi ndi pendera pangodi yakumanja akutsirikiza mpira marcos kuti asewere akutsirikiza ndithu mpira bwinobwino marcos kuti asewere pamene paja chakumanja pafupi ndi mendera pangodya asewere panali kupondanapondana kudzamenya pamene paja nkatikatiotsangati mazero penalti kudzeka pamutu komabe wafupika nyamata sportivo kudzagwetsa pasi kubwerezesoletsa nkatikati pambali penipeni.

ni bidwi yen chisena na Abel AB Music. Nkabe kukuta yana. Apo muimbi omwe tida mutambira nzingo na pita yu ni Manas Nelson Alfredo. Ayai titi Alfred Manas. Pakukara mbaru ya kushangara ala kushambali kunyimbo zatu na Love Forever. Pakukara nyimbo ya shima kumatatu na ya shinaya.